0: Eh Bu, dari tadi Kak kulihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Riasa Loka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Mesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Pangur Rezeki.
1: Mulai April, di TV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, mau Ki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihan UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa korahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada

0: kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
1: Kalau begitu ku daftar madek ku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
0: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya, pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Miki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya,

0: Bu, dari tadi Kak lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April, antara cinta dan pengkhianatan diterikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7, ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton Demi Panggung Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.
4: Belanja apa Bu hari ini?
5: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
4: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
5: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
6: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung,

0: serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
5: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
4: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali pendengar. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kita bisa bersama lagi di hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026. Ya, saya Geraldiman hadir lagi untuk Anda, dan sudah saya buka layanan teleponnya di 0814 13 10 66. Anda juga bisa menelpon melalui telepon WA di nomor yang sama. Baik, sudah tersambung. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, silakan Bunda. Aja
1: Eda.
0: Ya, Aja Eda mau dengar lagu apa nih Bunda?
1: Belum ngantar anak sekolah.
0: Ya, belum Bunda, belum.
1: Oh ya. Kita sekali untung cepat berhenti menonton.
0: Iya, iya. Mau lagu apa nih?
1: Kerinduan. Oh.
0: Kerinduan. Oke. Okay. Iya. Silakan.
1: Ya, untuk Bapak Haji Merdianto di Kompleks Kuning.

0: Apakah masih sakit ini, Pak Pacu?
1: Ya, nggak tahu, Bunda. Biasanya kalau sudah sehat, menelpon lagi dia.
0: Nggak ada berita.
1: Iya, nggak pernah. Anu juga biasa telepon saya, tapi ini tidak.
0: Ya, ya. Kalau memang sakit, kita doakan semoga
1: iya,
0: sehat.
1: Iya, semoga sehat.
0: Ya, ya. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat semua. Bunda Mariam di Solo. Anak Dak Abdullah yang masih di Polres Pindrang, mudah-mudahan sehat-sehat juga dan cepat pindah di Lembang.
1: Oh iya.
0: Di Brol, di Pengaparam, Anto di Duri, Amak di Jerman, Mila, dan Ruben di Wajo, Jaya di Supim, dan Amayani juga di Supim, Ira, Nurlia dan Lisda di Majene, Rutan di Barun, Adi di Barugayang, apa ini? Nasri yang mungkin dalam perjalanan, hati-hati, semoga selamat tiba di tempat tujuan.
1: Iya.
0: Ini Nasri selalu masuk.
1: Oh iya. Ya,
0: terima kasih. Nanti sore biasa di Pindrang, biasa di Lipang.
1: Iya.
0: Terima kasih juga.
1: Okay.
0: Kiriman lakunya Nasri, mudah-mudahan cepat tiba di tempat tujuan.
1: Iya.
0: Untuk apa sih anak dari Pulserum. Ujir, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan berbahagia bersama keluarganya. Dan menyampaikan mudah-mudahan Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam Bunda Mariam. Iya, silakan Bunda. Lagu apa
1: lagu,
0: nih?
1: Lagu itu apa? RT 5, RT berapa itu?
0: Oh iya, kelurahan.
1: Iya, saya tidak tahu dia punya.
0: Kelurahan Mas Solo, ya. Lagunya untuk siapa nih?
1: Ya, untuk diri Takalar Timur, saya selalu keluarga. Cucuku di Maros. Saya juga Dinar di Pinrang, saya juga.
0: Ya.
1: Cucuku apa itu? Irwan di Surabaya, angkatan laut, saya juga sana. Ya pun Manang ada di bagian gede di klub
0: rumah. Iya.
1: Nanti Aja Eda.
0: Aja Eda juga.
1: Lagi Besang. Lagi Budi. Semoga saya terharu. Mau Tio.
0: Iya.
1: Kasihan. Kapan yang lagi yang saat itu Mardianto.
0: Pak Mardianto, Pak betul.
1: Pak Mardianto. Ya. Apa lagi? Lima Jene.
0: Ira.
1: Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Mama Wati.
0: Oh, Mama Wati. Iya.
1: Boleh keluar lagu.
0: Lagu apa?
1: Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu. Oh iya. Ya. Oke.
1: Kirim salam tuh.

0: KMS.
1: Ya, ada juga Nisa, Oli, Maulana, Fatma, Bilal, ada juga Nasri, ada Pak Marfianto, ada juga Ani Ipare. Ya, buat semuanya, Mi.
0: Semuanya saja. Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih banyak, Bang Ujir.
0: Yap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ira. Ya, silakan Ira. Lagu ya, apa, Ira?
1: Lagunya Mansur S. Kertas membungkus api.
0: Kertas api, oke. Untuk siapa lagunya?
1: Yang baru lewat tadi ada Mama Wati, Papa Wati, Papa Mika, sama Mama Mika, ada Sidan, Bobi, ada Mulana, KMS, Bunda Ani, Yeda, Bunda Maryam.
0: Bunda Maryam juga.
1: Bilal, ada Andi, ada Andre. Dokter lagi yang itu di Boni ada Putra.
0: Putra.
1: Iya di Bulukumba. Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ira di Majene. Masih ada lagi 0814131066. Baik. Untuk Kaja Eda kita dengarkan sekarang lagunya Kerinduan. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa?
2: Leman.
0: Leman. Lagu apa Leman?
2: Lagunya Lilin Putih.
0: Lilin Putih. Untuk siapa nih? Silakan.
2: Iya, ada baru lewat tadi ada Ira di Majene. Ada Mama Wati, ada juga Bunda Maryam, ada Asyeda, Anto Duri, Alia di Tande, ada Pak Anies, ada Bobby.
0: Iya.
2: Ada juga Agri, ada juga siapa lagi, ada juga Aco di Perman juga, ada juga Ibu Dia, Tondeng aja, ada siapa di Parma, ya semuanya mencapai terkecuali.
0: Oke,
2: terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, bagaimana nih untuk Bunda Haja Eda? Kita dengarkan sekarang lagunya. Masih ada lagi? Halo?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
3: Dengan Andri di Bone.
0: Andri, lagu apa Andri?
3: Lagu apa ini?
0: Lagu dangdut.
3: Lagu dangdut, lagunya Saskia Gotik.
0: Saskia, oke. Ajari aku nah, Tuhan
3: kakak,
0: gitu.
3: Kakak Irma. Wah, semuanya tanpa kecuali itu aja, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Andor, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Masih Anda bersama kami di 106,6 FM. Selanjutnya kami sampaikan satu informasi undangan dari Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Pindrang dan Muslimah DPD Wahda Islamiyah Pindrang. Mengajak Anda untuk mengikuti dan menghadiri Tabligh Akbar Zulhijjah tahun 1447 Hijriah atau 2026 Miladiah dengan tema keteladanan

Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai rasul, sebagai suami, dan selaku ayah. Dengan pemateri Ustaz Dr. Haji Salahuddin Guntung, LCMA, pimpinan Institut Agama Islam STIBA Makassar. Tabligh Akbar ini berlangsung pada hari Sabtu, 16 Mei 2026, 28 Zulkaidah 1447 Hijriah, jam 8.30 waktu Indonesia Tengah sampai selesai, bertempat di Masjid Agung Al-Munawir, Kabupaten Pindrang. Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih, tertanda Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Pindrang dan Muslimah DPD Wahda Islamiyah Pindrang.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Maki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu ya.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iya lah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Maki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Mi linknya, pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Mi datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Nes

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa Ma Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh begitu, semester 6 Ma Kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya toh. Bagus di sana, di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang Kak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda.

0: Ada yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun nih proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
1: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
0: Serius, Ki mau tahu?
1: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kuarahkan juga ke sana daftar kuliah.
0: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
1: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada nih juga profesi nurse-nya. Untuk Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, dan Sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum.
0: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mami?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adikku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan

0: rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mami Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adikku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Mi linknya, pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Mi datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah harap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa. Ya, seruntuk kepemesik lesurang. Kita jumpa kembali di sore ini hari hari Rabu, 13 Mei 2026. Semoga sehat-sehat selalu di mana si lesurang. Di sore ini cuacanya nih kayak mendung-mendung manja ini. Ya, saya terima dulu teleponnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapa di mana ini? Halo.
1: Dengan Nanto di Endrekang nih, Waji.
0: Iya, Nanto di Endrekang, lanjut Mianto.
1: Iya. Lagunya buat Titan Riundang.
0: Buat Titan Riundang. Nanti dicari iya. Ya.
1: Iya. Ya, Pani pakai lona. Ya kirim-kirim salam tuh nyale mandi polman.
0: Iya.
1: Sama Mawati, Bobi Maulana Tiko, ada Nurul Cindrang, ada Dewi Samutra, Haji Eda, Bunda Marian, ada Nasri, ada Ira Majene, Amal di Jenderal Sudirman, ada juga Ani di Parepare.
0: Iya.
1: Dan semua-semuanya nih tanpa dikecualikan.
0: Iya.
1: Buat wajibnya semoga sehat selalu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anto di Duri, terima kasih. Kita lanjut lagi nih. Halo, assalamualaikum. Iya, siapa di mana ini?
2: Leman.
0: Leman di Polman, lanjut mi Leman.
2: Apa ini?
0: Halo, Bang, lanjut mi Ki Leman. Lagunya apa lagunya? Iya.
2: Apa itu? Antona. Nah, ada nak undang
0: no. Oh, kurang
2: botino. Ya, baru lewat tadi ada Jaduri. Ada Alia di Majene.
0: Iya.
2: Ah, siapa lagi ada Parma ada.
0: Siapa lagi?
2: Ada juga siapa lagi? Rianto ada Ajena. Ada Ajo. Ada lagi Polana juga.
0: Iya.
2: Sebelah ada Bobi. Ada juga.
0: Siapa lagi?
2: Mariam, ada Ejek, ada Eda. Semuanya mau tak pakai cuali.
0: Iya. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: namanya Unibella.
1: Iya.
2: Halo, assalamualaikum Mbak.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bella ya.
2: Bella.
0: Bella di Padang.
2: Dari Padang, Sumatera Barat.
1: Wow, jauh sekali Sumatera.
2: Iya.
1: Tapi orang Bugis ya?
0: Bukan. Cuma banyak temannya di Sulawesi.
1: Oh, deh. Ini acaranya lagu-lagu
0: orang
1: daerah
0: Minang,
1: ini.
0: Orang Minang.
2: Ya, tapi suka lagu Bugisnya. Enak-enak loh.
1: Oh, boleh. Iya. Bella di Minang, di Padang.
0: Iya.
1: Oke, lanjut nih. Salam-salam boleh.
2: Salam buat Mbak ya. Sehat selalu ya.
1: Amin ya.
2: Terus buat yang dengerin kita ya sore ini.
1: Iya.
2: Ini buat Sultan sama Mbak Andi.
1: Oke. Iya.
2: Iya aja Mbak.
1: Iya, gimana? Jam berapa di situ di Padang ini?
2: Oh, kalau di sini jam ya bedanya tuh jam ini satu.
0: Beda satu jam.
1: Berarti jam
2: 3. Oh,
1: jam 3 ya. Sering hujan juga nih. Kalau sini udah mau hujan ini.
2: Ya, sama di sini hujan.
1: Oh, sama
2: juga,
1: ya. Cuacanya merata. Sekarang sama ya. Oke, Mbak Bella, terima kasih di Padang. Salam ya, kenal sama, kembali. Mbak. Oke deh, makasih juga buat Sultan di Baru.
0: Oke, ya,
1: makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, silesurang ada teman baru kita dari Padang. Wasengi, Politana Ogi, Lomas Sompok ke Padang. Iya, orang Minang di Padang ya. Terima kasih di Baru ada Sultan tadi. Terus ada Antok Duri, ada Leman di Polman. Berikutnya nih, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nah, ini Haji Eda di Rajang. Lanjut.
3: Ya, untuk anak
1: Ananda. I.O. Apa judulnya?
3: Anaknya Pak Bupati.
1: Wah, sama kada anak, kamu kukirimkan lagu. Iya, anaknya Pak Bupati. Oke.
3: Okay. Ya, untuk Ani di Pare.
1: Ani di Pare.
3: Anto. Anto di Duri.
1: Iya.
3: Sultan di Baru.
1: Iya.
3: Bobi Lema. Yusuf dan Mama Wati di Pulmang.
1: Iya.
3: Aldi
1: siapa lagi
3: di Pengaparang, Amar di Jerman. Amar di Jerman, Antuk di Duri,
1: Antuk
3: Jaya
1: di Duri.
3: Di Sopeng.
1: Iya.
3: Jaya di Sopeng.
1: Jaya di Sopeng.
3: Amak Yani juga di Sopeng.

0: Kurma.
1: Iya.
0: Sultan di Baru. Adi di Baru Gaya.
1: Iya.
0: Gibran dan Adi di Kurma. Sri yang masih dalam perjalanan. Hati-hati. Semoga selamat di tempat tujuan. Buat wajib lama bertugas, semoga saya selalu berbahagia bersama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda Dirajang, terima kasih. Ya, terima kasih semua teman-teman. Nih, ada lagi nih mau telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa di mana ini?
2: Dari Sopeng, Amayani Tasmu.
1: Oh iya, Ahmad Yani di Sopeng.
2: Lagunya anu, buat tukang.
1: Iya.
2: Pada-pada kima poci.
1: Oh, pada-pada kima poci, oke mi.
2: Iya. Jumpa-jumpa dulu.
1: Jumpa-jumpa nih.
2: Yang baru lewat ada Sultan. Ada
1: Sultan.
2: Ada Leman.
1: Leman.
2: Ajeda. Anto Duri, Yendekan, Kato Nasri, Kato Pak Madianto, Ani di Pare-Pare, ada Ira di Majene, ada Naja di Sentral, Adi Bro, Bobby di Polman, Sultan Prahara, Waiding Alam.

0: Pati di Polman.
1: Mamawati.
0: Bunda Mariam.
1: Bunda Mariam.
0: Bunda Mariam. Aiman dan semuanya Mbak Susan.
1: Oke, oke. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ahmad Yani di Sopeng. Weh, berbagi nih sedih nganu he. Kampo pole maihi. Keni pole Sopeng. Pole Sulawesi Barat. Ada Leman. Ada Tommy dari Baru. Ada Tommy dari Sumatera. Terima kasih mana tuh di mana sila surengnya. Upu angkat Tony pole enrekang eh. Melo jolo putera kang Elona jolo. Selusur tak pole enrekang. Mamuare kei napoji ni Elona he. Selamat kita terhi.

Iya, itu lagunya tuh. Tamu tenri undang, memarek kitu terhibur untuk Anto di duri. Terima kasih Anto, kita lanjut aja nih. Kita dengar lagunya. Ada siapa lagi nih? Oh ya, ini anak Pak Bupati untuk Aji Eda di Rajang.

0: Si tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

tanya pada Kimapo Ji. Tadi ada Ahmad Yani di Sopeng. Terima kasih. Halo buat Aji Eda di Rajang. Halo buat Sultan di Baru. Terima kasih semuanya, lagunya kamu sudah saya hadirkan, saya putarkan tadi. Selama kita terhibur di mana sila surang. Untuk berikut, halo buat Leman di Pol.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Ya, ya, lagu Mendatang ini ada lagunya, judulnya Ada Pengampe. Untuk Ani di Pare, selamat terhibur. Halo buat Nasri yang lagi melintas di Kota Pinrang, selamat terhibur. Nasri bersama penumpangnya ini, Sultan di Baru, ada Leman di Polman, Aji Eda di Rajang. Halo buat Ahmad Yani di Sopeng.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang.

0: atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kehidupan.
1: Hey, anak Napo Imang, bagaimana sila suram lebihku? Selama kita terhibur buat Nasri yang lagi melintas di Pindrang, terima kasih selamat terhibur. Kita lanjut aja, terima telepon. Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo, assalamualaikum. Siapa di mana, Ki?
2: Di Jerman.
1: Dengan?
2: Di Jerman.
1: Lia, Ira, siapa ini?
2: Oh.
1: Halo, halo, dengan siapa?
2: Nur, kita di Polman.
1: Nur, iya di Polman. Oke, lanjut, Mi.
2: Ada lahirnya kalak dan Jerusalem?
1: Ada, Ji.
2: Ya. Semoga Bu Aji saya selalu dan
1: iya.
2: Ada juga
1: siapa lagi?
2: Siapa ya? Siapa?
1: Siapa?
2: Aji, siapa itu?
1: Aji Eda.
2: Aji Eda, iya. Semoga terhibur. Ya buat teman yang berkata-kata itu.
1: Iya.
2: Terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita dengar lagunya buat kamu. Inilah Keke Dosala, ada lagi dulu nih telepon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Mama Wati, oke lanjut Miki.
3: Larue lagu aja ya.
1: Iya.
3: Lagunya Kau Salah Hara.
1: Iya. Ya, iya lanjut Miki. Siapa lagi? Iya.
3: Ada juga Geda, ada Lemang, ada Ira di Majene.
1: Iya.
3: Ada Oni. Ada juga di Polma.
1: Iya.
3: Ada juga Rendy. Ada Papa MS, ada Bobby, ada Maulana, ada Anto Duri,
1: iye.
3: Ada juga Nasri, ada Pak Marjanto,
1: iye.
3: Ada Dani, Sandi Baru sama boncengannya.
1: Iya,
3: ya, boncengannya Miyagi.
1: Semuanya saja, ya, Kimi.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita dengar lagunya Lakai Kedosala.

0: AI Canva selalu siap bantu kamu.
1: Pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
2: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
1: Dasar.
2: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
1: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
2: Tentu.
1: Apa pentingnya atuh, Akang, dengerin radio sampai tiap hari?
2: Weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
3: Di radio, aku dengar.
4: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa?

0: abang lu pura-pura jadi pacar saya dulu.
1: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih di sini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
0: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
5: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka sedikit sekali yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini mencakup seluruh umat pada setiap abad. Sebaik-baiknya manusia adalah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu masa para sahabat, kemudian generasi sesudahnya, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Dan yang kedua adalah wasunnatur rasul, ya, sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Magina perlu yak kata di masa kurang malebih napa Allah taala si bawa sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nasabah makdi pun Allah taala duribat alaihi muzillatu aina ma thuqifu illa bihablim min Allah wa hablim minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada manusia dimanapun dia berada. Artinya kita ini hina, ya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, kita adalah termasuk orang yang hina. Illa kecuali bihablim minallah wa hablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali orang yang tidak hina itu adalah, ya, mereka yang memperbaiki hubungannya kepada Allah di dalam artian mempelajari Al-Quran, mempedomani Al-Quran, kemudian melaksanakan pesan-pesan Al-Quran. Kemudian wahablim minan nas, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, dalam artian, ya, kita memperbaiki akhlak, pekesingi ampekedoi, pekesingi budi pekertie, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, salah satu jalan untuk memperbaiki hubungan kepada Allah dan memperbaiki hubungan kepada sesama manusia adalah dengan jalan nikah, dengan jalan perkawinan, ya, atau pernikahan. Maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu kata Nabi adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak mau menikah, falaysa minni, kata Nabi, bukan tergolong umatku. Padahal makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, sininna ummatku muttamamana surga. Kullu, semua. Semua yang telah mengucapkan kalimat syahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadur Rasulullah, itu sudah termasuk golongan umatnya Muhammad. Dan semuanya akan masuk surga, illa, kecuali man aba, kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu adalah termasuk mereka yang tidak mengikuti sunnah Nabi. Termasuk salah sedina yaitu nikah. Nigi-nigi tau dia namanya loboting, tidak mau menikah, tidak mau kawin. Bukan golonganku, kata Nabi, tanya umatku. Yun risali wangri pun Allah Ta'ala, yun risali wangri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau menikah itu artinya engka pakuliana, dia sehat jasmani. Magala mawata makkareso. Engka mutawadding napenrekan, engka mutawadding nainrekan. Sehat jasmani tapi kenapa tidak mau? Maka dani teman-teman nana maga pituna matuana je melo kamita kona. Lola ada kesi, tidak ada keinginannya. Padahal dia agak halangi, tidak mau, itu termasuk mereka yang tidak mau. Dek na termasuk nariko, ya, dek pagaga wading, dek pagaga terletu, ya, dek pagaga pojiki, itu tidak termasuk. Nah, sebab memang dek metok pagaga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, dan salah satu di antaranya adalah mereka yang tidak mau. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa, kata Nabi, ini kita nas Nabi tak pegang sunnahku, berarti dia mencintai aku, dia menyukai saya. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka dia akan bersama aku di dalam syurga, akan bersama dengan Nabi di dalam syurganya Allah. Narima kunna sinina wa sallama la bingka hadir. Untuk mencapai kebahagiaan, tujuan daripada nikah, ada beberapa syarat yang mesti kita perhatikan. Engka siaga eganna perlu i pahang baik idik sebagai tomatoa, demikian pula sebagai idik yang belum menikah, yang belum mendapatkan jodoh, ini perlu sekali untuk mendapatkan perhatian. Kenapa? Karena di kantor itu hampir semua peristiwa yang terjadi di Kecamatan Paliatiang ini

itu berhadapan dengan saya. Hukuman yang jolok mecah bulat tu. Ya. Dan sayalah yang bertugas untuk memeriksa, meneliti, mencatat, dan semua persoalan-persoalan lain saya yang hadapi. Dan banyak sekali yang saya temukan keganjilan-keganjilan, kekurangan-kekurangan, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kunci yang harus kita pahami, narikku angkasi di jama-jamang meluki, narikku makasingi, maka mulailah dari segala sesuatu yang baik. Ya ku meluki pacapurana makasing, mulai segala sesuatu dengan baik. Lakukan segala sesuatu menurut persyaratan yang baik. Termasuk salah satu tujuan menikah adalah untuk mencapai kebahagiaan. Kalau kita ingin mencapai kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat, lakukan prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Sebab manakala kita ingin mencapai kebahagiaan tetapi persyaratan, ketentuan-ketentuan tidak kita lakukan dengan baik, dek dilaksanakan, dek dipikau persyaratan si bama decing, mustahil kita akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Ya. Karena itu yang pertama, sebelum menikah patut untuk diperhatikan pekesingin niat. Niat yang pertama yang harus kita perbaiki. Nah, sebab makkadi dilalanna agamata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sininna agagai segala sesuatu tu tak gantungi poleri niatna. Tak gantungi poleri niatna. Agi-agi ta niatkan ya tu na tumatur hidup pa. Ya ku makasing niatna, insyaallah perjalanan rumah tangga itu akan menjadi baik. Tetapi manakala niatnya jelek, majai niatna, maka leleng niatna, jelek juga akhirnya. Majak tu matu pacepuranna. Kegaina riasan niat-niat jelek, akat tak kata maja, nomor sidi niat-niat jelek itu, kalau pernikahan terjadi hanya karena iming-iming harta, narik waramparan nami icani, utarima ni, ia bawa nerupi le deh, sahabat iro tosogi, matu jak kupura ka boting, tapo mancaji ka tosogi, engkau tok, engkau bolaku, hati-hati mengambil niat harta seperti ini. Mage nasabah, harta itu sifatnya bisa habis. Iro paramparangi, wat dijaji capui nasabah bangker usahai, wat dijaji capui iro paramparangi nasabah nalai pangah, kita kecurian. Wad dijaji capu warang perang yang karena nandri api, terjadi kebakaran, banjir dan sebagainya. Kalau orang menikah orientasinya adalah harta, panah-panah capu warang perang, pasti malaga, pasti masasai, pasti masarangi. Kenapa? Karena orientasinya adalah harta. Pasti mereka akan berpisah. Nariko capu warang perang, mereka pasti akan berpisah. Maka nasabah, lainnya ni dek ni gaga anu yang kataye, ini ditu warang perang. Yang kedua niat jelek itu, kalau pernikahan dibangun karena kita dipaksa. Dipaksaki. Kada itu matua tak, ya ku cakau tarima ya roh, ajak muangga kak sebagai tomatua. Ya ku cakau tarima ya roh, salai boleh, salai kampung ya, dia ku milih tetap pamu. Itu karena dia dipaksa. Jelek akhirnya. Ya itu angka istilah, maka ada pilot. Agar pilot pilihan orang tua jelek ini, jelek akhirnya. Ya, jelek akhirnya. Atau misalnya pernikahan terjadi karena terpaksa. Tadi dipaksa beda dengan terpaksa. Nah, terpaksa ni utarima maka ni nasabai. Kau makuan ni kakai, solan ni kakai. Ya, terpaksa ni ngelok ni kan? Ya. Andri Riolo baca da mondri. Terpaksa ni agak-agak. Dan ini banyak sekali terjadi nih sekalian. Weh, karena banyak sekali terjadi. Khususnya di wilayah Paletean ini. Pernikahan yang terpaksa. Maka nasabah matandran ni agak-agak. Masiri ni tahu. Itu terpaksa. Terpaksa diterima. Kalau sesuatu dilakukan dengan jalan terpaksa, maka semua nanti yang terjadi selama pernikahan itu juga berlangsung secara terpaksa. Terpaksa istri melayani suami. Terpaksa suami
membelanjai istri, terpaksa istri tunduk patuh kepada suami, terpaksa, semua akan terpaksa. Kalau sesuatu dilakukan dengan terpaksa, sulit mencapai yang namanya kebahagiaan rumah tangga. Niat yang baik, mulai dengan sesuatu niat yang baik. Kunci yang saya sampaikan tadi, kalau kita ingin sesuatu yang baik, mulailah segala sesuatu dengan yang baik. Karena itu agama mengatakan, mamadainatu narikku angka agama rilalanna. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Niat yang baik itu adalah niatkan pernikahan itu sebagai ibadah. Maka degaki di tomatua yang terlambat di jarum nak cerita stase, tidak ada terlambat. Ya, ia pak disengenge sulit untuk saudara dapatkan, sulit untuk bapa-bapa dapatkan di tempat-tempat umum. Tugas ta tapak gurang ya nak ta. Sampaikan kepada anak-anak kita, sampaikan kepada cucu-cucu kita. Niat yang baik itu adalah niatkan pernikahan itu sebagai ibadah. Niatkan sebagai ibadah. Karena nikah itu memang adalah sunnah Nabi. Niatkan sebagai ibadah. Nah sahabat, kalau pernikahan terjadi itu diniatkan sebagai ibadah kepada Allah, pammasena mi pun Allah Ta'ala yak den nuangan, pappakeryuryona mi pun Allah Ta'ala yak den nuangan, pappi nyaman nabi pun Allah Ta'ala yak den nuangan, di negaka kala yaro. Narik kumakamasi pun Allah Ta'ala lana rumah tangga, pekerjaan yang sulit didapat dengan melalui pintu nikah itu Allah akan bukakan jalan untuk mendapatkan yang namanya kerja. Warampara CDE markee masusai lolongan, mungkin dengan jalan nikah Allah bukakan pintu rezeki kita. Watakale simata malasa, selalu sakit, selalu lemah, loyo, mungkin dengan jalan nikah Allah bukakan berikan kekuatan pada kita. Tapi syaratnya adalah maka singiniana sehingga makamasi pun Allah Ta'ala. Apalagi Allah berjanji, ya maka singiniya pertama Allah menjadikan keluarga akan menjadi keluarga sakinah, akan menjadi sakinah di dalamnya. Sakinah itu artinya ada ketenangan, matenang isa di perasaannya, menyamangi papinak dingin, ya. Mawatang isa di perasaannya, kita merasa tentram, kita merasa damai. Sakinah, ada ketenangan di dalam rumah tangga. Sakinah itu tidak berarti bahwa tidak ada masalah. Ketenangan itu tidak berarti maka ada dega ke masalah tak nasabah. Ini rupa tahu dega ke tahu dega ke masalahnya. Semua orang punya masalah. Cuma yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, engkau tahu macca bisa mengatasi masalahnya, keluar dari seluruh persoalannya, tetapi ada juga orang yang tidak bisa keluar dari masalahnya. Cuma itu yang membedakan kita. Karena itu, ketika masalah muncul, dan biasanya masalah muncul itu pertama, engkayasa pengaruh setan. Pengaruh setan dalam rumah tangga. Ada ciri-ciri yang narik ke pengaruh setan, ketika timbul amarah, maceki sehingga mapangiwaki di lalana rumah tangga. Suami marah, istri marah, mapangiwang itu, emosi muncul. Itu pengaruh setan. Narima kuan nanaro, sikesik kesina narikurilalan na rumah tanggai, en kesik ditau macai, ya ku macai ilak keye, usahakan istri tidak marah. Usahakan istri tidak marah. Atau ketika istri marah, macai manoko imanenda ibainita, usahakan suami tidak marah. Kenapa? Karena marah itu dari syaitan. Tanda-tanda narik pertama ni setan ni, ya ku macai macam lah rupai. Tu merah-merah kita punya muka. Tu emosi. Sampai merah kita punya telinga. Sampai macam lah matai. Karena setan. Kenapa? Karena setan itu diciptakan dari api. Api itu panas. Maka ketika kita marah, naik panas, menrik pelai. Sehingga kelihatan merah, merah di muka, merah di mata, merah di telinga, itu apa? Narima kuna narikku macai bayineta, manenna iman nungkui, usahakan suami tidak marah.
na sama nariku mecek benita berarti malumpai api rilalan na watak kalena. Menyala api di dalam tubuhnya. Nariku mecek benita tuoi api malumpai api rilalan watak kalena tapa mecek tu lakena tuotoi api malumpai tu api na rilalan watak kalena nariku api siruntu api bahaya. Api ketemu api bahaya. Bisa meledak. Terbakar. Ya, nafsu. Tapi ketika satu yang marah, satu diam, maka yang diam itu diibaratkan air. Air akan menyirami api. Api akan cepat padam. Ya kuyulet tahangi. Ya kuyulet tahangi. Tau sahakengi. Ajak ni pasti lepo. Ia paling narikku melo nak datuk macai. Nasabah itu yang dituduhkan itu tidak benar atau tidak keliru. Tata aja ngejolok no nairo. No icai na beneta atau no icai in laketa. Panah-panah na no na mapancik-pancik. Ini tu si mambai. Si seleki. Salah kau jenang ngiro. Dia natong ngiro. Kalau kau mau tahu buktinya, tanya anu. Kudangnya anu. Ya anu mitai. Ini yang saksikan. Ah, sampaikan itu. Ganti ya si seleki. Aja ni pasti lopo. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika masalah muncul, nasabah di dalam rumah tangga itu banyak sekali konflik, banyak masalah. Ketika masalah muncul, tugas kita adalah timbang itu masalah, timbang. Ya kumacailah kita timbang dulu segala kebaikannya dengan kejelekannya. Ya kumapegau isala bayineta, timbang kesalahannya itu dengan kebaikannya. Timbang itu. Nah sebab anda itu tahu, sebelum dia menikah, siaga itana secandring. Lama sekali. Bertahun-tahun dia pacaran. Sesudah itu dia menikah, sekian tahun dia sudah menikah, membangun rumah tangga, dia sudah punya anak. Tiba-tiba suaminya melakukan kesalahan, satu kesalahan. Yerobainena tapa atas salanna manila kena turini ngeram teru. Lalu paimana ngirusidina decen nama pura laloi. Ada orang seperti itu. Itulah nasangnya pepatah, kemarau setahun dihapus oleh hujan sehari. Serangi si tau tapa pole bosie siasso lalu paimana ngiru serangi tau. Artinya kebaikan yang telah mereka bangun selama ini banyak sekali kebaikan tapa mapego isala bayinena lalu paimana decenna bayinena. Ada yang seperti itu. Karena itu kalau terjadi masalah, timbang itu. Oh iya atas salana lakiku makku iganai. Decena lakiku makku iganai. Timbang itu. Mana yang lebih berat? Barulah kemudian kita mengambil keputusan. Oh iya atas salana bayineku makku iganai. Tapi decena bayineku siku iganai. Timbang. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih berat? Ketika kebaikan suami kita masih jauh lebih banyak daripada kejelekannya, maafkan dia. Itu antara lain jalan keluar yang mesti kita lakukan. Yang ketiga, sebabnya muncul masalah di dalam rumah tangga biasanya karena tidak sesuai keinginan dengan kenyataan. Dek nasiruntu iero cita-citai anu ibayangkan sebab kenyataan yang muncul. Kenapa? Sebab pada umumnya itu, ya kau secandri-candri mau kita we, masa sebelum nikah itu, narik kusirun tu candri nata we, tentu narik kusirun tu candri anu make singi mana itu nak pitang. Dek tu gaga tau sirun tu tau risiko jinna anu makalele sipak makalele nak pitang. Anu make singi mana itu nak pitang. Mau kemana ki sayang, kenapa ki dinda, apa tak sakit sayang, kentuk ki sayang, kentuk lagi pakai sayang. Terus candi-candi mobil, semua serba indah. Kemana ki sayang, saya akan antar ki. Kemanapun kau pergi, sampai ke ujung dunia pun saya akan antar. Itu bahasa orang pacaran. Semua serba indah. Atukna lagi, candrina mawani. Masa orang pacaran. Ah, nanti setelah menikah, ketika masa bulan madu itu lewat, mungkin satu tahun kurang lebih. Anak itu mah pemula muncul ya sifat-sifat aslinya. Iaku makun repat cemberuang. Mah pemulaan itu.
yaku urane panenaran pamulan itu. Yaku lake maseke pamulan ini muncul. Muncul, akan muncul satu persatu itu. Ah, ketika muncul watak-watak asli itu, itulah biasa timbul penyesalan. Wah, makku ajik pale eh. Makku mu ajik pale eh. Magi riolo riwatunna dek paku boti maka kesing. Sikarina pura na boti. Makku ajik pale eh. Panokorang penenar. Itu yang harus kita pahami. Hal-hal kecil seperti itu yang harus kita pahami. Sehubungan dengan sakinah ini. Untuk mendapatkan yang namanya sakinah, ketenangan itu. Tidak berarti bahwa tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Yang kedua janji Allah. Yang kedua janji Allah. Yakumakasing ini akta. Allah akan menjanjikan pernikahan itu. Allah akan memberikan pernikahan itu yang namanya mawaddah. Mawaddah itu adalah perasaan cinta. Perasaan kasih. Perasaan sayang. Kepada pasangan suami istri. Sehingga mereka akan saling mencintai. Mereka akan saling menyayangi di dalam keadaan apapun. Dan sampai kapanpun. Nasabah angkat cerita tahu. Riwatunna buat timparu makasimu sipakamase. Tapi ketika sudah lama. Mempemulian itu rimak pangewang. Biasa ni lutu penewe. Biasa ni lutu sandalae. Ilalap bola. Biasa ni si lepo tau ilalang padahal maka terlampunna. Kenapa itu? Allah tidak memberikan yang namanya mawaddah. Perasaan cinta, perasaan sayang. Ada rumah tangga, ketika mereka sehat, ketika mereka bugar, ketika mereka kuat, mereka saling menyayangi. Tapi ketika suaminya mulai sakit-sakitan, istri pun sudah mulai menjauh. Atau ketika istrinya mulai sakit-sakitan, suami pun sudah mulai SSB, center-center bella. Sudah mulai mencari perawan-perawan tinting. Sudah mulai mencari janda-janda metto. Itu semua yasa janda metto. Yuru yasa nge janda metto. Yuru yasa nge janda metto. Janda metto. Pokoknya metto. Ya. Sudah mulai SSB. Center-center bella. Kenapa terjadi seperti itu? Allah tidak memberikan yang namanya mawaddah. Perasaan cinta. Perasaan kasih dan sayang. Kenapa Allah tidak berikan itu? Karena mereka pernikahan yang mereka bangun. Bukan karena ibadah kepada Allah. Di nama dan nuang ribung Allah Ta'ala. Yang ketiga janji Allah. Kalau pernikahan yang kita bangun didasari dengan niat yang baik. Allah akan memberikan yang namanya warahmah. Warahmah itu perlindungan. Allah lindungi saudara. Allah bimbing saudara. Allah awasi saudara. Allah didik saudara. Sehingga pernikahan itu akan langgeng berjalan dengan sebaik-baiknya. Ini kita masih berputar masalah niat ini. Tak cari-cari bawah nanti para buat dini tuntas ya. Selanjutnya bapak sekalian. Kalau niat yang kita bangun itu niat karena ibadah kepada Allah, tentu kita tidak terlalu mempersoalkan yang namanya uang belanja. Nasabah ira akatata niat madeceng sampai pamasena pung Allah Ta'ala. Nasabah pamasena pat donuang simatari pung Allah Ta'ala. Tentu orang tidak akan terlalu mempersoalkan yang namanya uang belanja. Yang terjadi sekeliling kita itu keliru sebenarnya. Ada yang keliru yang mesti kita perbaiki. Ya roidi maladda ya pangewangi doi balanca. Sementara IEDE nangkai sesuatu yang kita tidak anggap sebagai sesuatu yang penting. Dek niri anggap penting masalah mahar. Padahal sesungguhnya jauh lebih penting mahar mas kawin daripada uang belanja. Jauh lebih penting mahar ketimbang uang belanja. Sebab kalau terjadi masalah di dalam pernikahan, ketika qoblad duhul, misalnya belum terjadi hubungan badan antara suami dan istri, dek panang kena sibawa, dek panang kena sibawa matindro, bainewe sibawa lakaye, belum terjadi yang namanya duhul, namanya qoblad duhul, belum terjadi hubungan, maka yang bisa dipertentangkan di pengadilan adalah masalah mahar. Sementara uang belanja tidak bisa dipersoalkan itu.
Nasabah iya rodo ibalancai anu makku, makku nan rapi. Tidak bisa dipersoalkan itu. Maka dah palisu iya ibalancai, tidak bisa dipersoalkan itu. Nasabah makku iya anu makku iya rodo. Yang bisa dipertentangkan di pengadilan adalah uang mahar. Tetapi kita ni milih pertentangkan nariku uang mahar hanya 100 ribu rupiah. Launut tuntu iya rodo 100 ribu. Ada juga maharnya hanya Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Wih, murah sekali. Padahal mahar itu adalah kata kasarana pangalimah kunrai. Masa perempuan hanya mau dihargai dengan 100 ribu rupiah? Masa hanya dihargai dengan seperangkat alat sholat? Murah sekali. Iya, murah sekali. Mahar yang harus tinggi. Sementara uang belanja itu tidak perlu terlalu tinggi. Ya, mahar ini keliru kita. Yang paling tinggi melambung adalah uang belanja, sementara uang mahar sesuatu yang tidak menjadi perhitungan. Ya, jadi mahar jauh lebih penting daripada uang belanja. Selanjutnya Bapak sekalian, administrasi. Persoalan administrasi. Menurut ketentuan pernikahan, nariku meluki mapak buting, ya, meluki mapak buting, meluki masara, itu selambat-lambatnya harus melapor ke Pak Imam, seterusnya melapor ke kantor kelurahan 10 hari sebelum tanggal pernikahan. 10 hari, paling lambat itu 10 hari. Paling lambat 10 hari sebelum tanggal pernikahan, tanggal abutingenna 10 su sebelumnya itu paling lambat sudah tercatat di kelurahan. Sudah melapor di kelurahan, sudah diketahui oleh Pak Imam, oleh pembantu PPN. Ya. Jadi pertama melapor ke kantor lurah. Lurah setempat di mana kita berada. Tentu kalau kita di Benteng Sawito ini di kantor lurah Benteng Sawito, kita melapor ke sana. Di kantor lurah nanti itu akan dicatat, ada namanya N1. Ya, N1 itu adalah keterangan nikah. Kemudian ada namanya N2. N2 ini keterangan asal-usul. Asal-usulna, asalanna. Ya. Kemudian N3 itu ada persetujuan kedua mempelai. Ya. Dan seterusnya. Itu dia akan mendapatkan di kelurahan itu. Dicatat di situ. Ya. Ukur yala datana. Termasuk kalau dia duda atau janda juga diambil di kelurahan. Ya, kalau misalnya dia duda mati, maka keterangan kematiannya itu diambil di kelurahan di mana Kegi Monro mate lakena yari kebeinina. Itu juga keterangannya keluar di lurah. Nariku dudai. Duda gina sabak matei, ya. Duda nasabak matei, bainena yari kana janda gina sabak matei lakena. Itu surat keterangannya, itu namanya N6 itu surat kematian, keterangan kematian. Diambil di kelurahan. Termasuk di kelurahan nanti itu akan ditanya siaga umurna, diperiksa umurnya. Di sini juga banyak sekali pemalsuan data ini. Pemalsuan data tentang umur. Menurut ketentuan nikah itu, yakumakunrai sikurakuranna umuruna sepuluhanna tahunna. Yakumakunrai sikurakuranna sepuluhanna tahunna. Yakurane sikurakuranna sepuluh asera tahunna. Ya, jadi ke perempuan minimal 16 tahun. Dan kalau laki-laki dia minimal 19 tahun. Di sini banyak sekali pemalsuan data. Makanya itu untuk menghindari pemalsuan data, maka ketika melapor di kelurahan itu harus disertai dengan KTP. Bawa ke KTP. Tabawi KTP ta. Yang kedua, dilengkapi dengan kartu keluarga. Tabawi kartu keluarga ta. Yang ketiga, tabawai fotokopinna ijazata.
fotokopi ijazah untuk menguatkan data yang ada supaya tidak terjadi pemalsuan data. Yang banyak terjadi nasuro mitawe. Edeng idina lodeng mari pakai angka me pakai kata idina lola perku kelurahan. Sehingga apa yang terjadi Pak Lurah tidak pernah diperiksa dengan baik. Sehingga salah ni asanna. Salah ni tanggal lahirna. Salah ni asanna ambokna meloi butting. Salah datanya. Kalau salah di kelurahan akan salah sampai akhirnya. Ya salah uki tona. Saya akan salah tulis di buku nikah. Pura pi matu boting. Angka lo kantor, eh salah je pak yang menangkan jemaah kuasaku, tanya jemaah kuasaku. Saya akan perlihatkan datanya. Ini data dari kelurahan. Saudara tidak boleh menyalahkan saya, karena ini data dari kelurahan. Maka ini apa nak cucu pak melo kak lapor nasib nasabah pegawai negeri kak melo kepatahan mendaftar gaji. Salah satunya harus ganti buku nikah. Ganti buku nikah, bayar kembali. Konsekuensinya, diterbitkan duplikat. Duplikat kita terbitkan itu 150.000 lagi. Maka manjat ke 150.000 di store di Ka'wa. Kalau pakai pengantar Pak Imam tentu ya ada tambahan-tambahan sedikit. Pemalsuan data banyak sekali. Hati-hati dalam pemalsuan data. Angka Tony nasabah dia namelo ketahuan. Nasabah kepepet ni terlambat Tony sudah melanggar ketentuan melapor. Dua ngasem ni melo nebut tinapang ke melapor. Wah, tetalak mana ni undangan ni? Pikuni carana. Diperiksa datanya. Wah, ini belum cukup 16 tahun ini. Di bawah umur ini. Tidak bisa ini. Sehingga lisu. Dia kembali. Dia roba datanya. Dia tulis di situ. Tempat tanggal lahir pindrang 17 tahun. Pemalsuan data lagi. Yang kedua, pemalsuan data yang banyak terjadi adalah pemalsuan data jejaka dan perawan. Itu istilahnya, jejaka itu istilah yang kita pakai nariko di panangka nabuting, jejaka. Di panangka nakawing, jejaka. Kemudian perawan itu istilah kita pakai bagi mereka yang belum pernah menikah, belum pernah kawin. Perawan. Walaupun dia sudah bunting, tetap ditulis di situ, perawan. Ini juga banyak sekali pemalsuan data. Yang terjadi di Paletian ini sungguh banyak sekali. Angka bayinena, nasabah melo si boting, dia palsukan data, dia tulis jejaka. Banyak sekali. Pernah kawin, dia tulis data jejaka. Ini banyak sekali pemalsuan data yang terjadi. Ya. Untuk penjelasan ini panjang juga, supaya jadi mana yang jaman-jamannya. Kira-kira saya simpulkan saja pertemuan kali ini. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ketika kita ingin membangun sesuatu yang baik, awalilah sesuatu itu dengan yang baik pula. Jangan sama sekali kita menginginkan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddatan warahmah, bahagia dunia dan akhirat, sementara kita melakukan hal-hal yang jelek, memalsukan data, ya, tidak melalui prosedur yang baik. Jangan sampai itu bisa terjadi. Sebab kapan kita melakukan pemalsuan-pemalsuan data tidak mengikuti prosedur yang ada, maka tujuan daripada nikah untuk mendapatkan keluarga sakinah itu sulit untuk didapatkan. Kesimpulan yang kedua, mega risesena masyarakat mak dareke makadamah gijet nama sulilat dari wajah. Sebenarnya tidak mahal. Mega makadamah gijet nama sulilat dak sementara uang nikah, uang pembayaran administrasi nikah terlalu dipersoalkan, sementara uang elektron tidak pernah menjadi masalah. Uang elektron, pakai majak elektron tidak pernah jadi masalah. Si 1,5 juta. Minimal sekali 1 juta. Tidak pernah dipermasalahkan. Sehingga nasabah alasanna masulit pakka majak kawin, pakka majak administrasi nikah sulit, mahal, sehingga tidak mencatatkan diri. Maka terjadilah pernikahan di bawah tangan, tidak tercatat. Akhirnya kerugiannya apa? Narikudai kagabul kudbuk nikah ta, kalau tidak tercatat, bahayanya pertama,
Ya kusi diwat tunakan naki abalak kecelakaan, bapak-bapak tidak bisa mendapatkan jaminan asuransi. Jaminan asuransi bisa didapatkan kalau buku nikah ada. Sampai bisa mendapatkan uang santunan asuransi 35 juta. Asuransi kecelakaan, tidak bisa. Banyak sekali ke kantor, tolong Pak Anu, tidak bisa. Kalau tidak tercatat, tidak bisa. Yang kedua bahayanya, si diwaktu melo kilo sompak, saudara urus paspor, tidak bisa dilayani, tidak ada buku nikah. Suatu ketika anak ingin mendapatkan jaminan pengakuan, tidak bisa mendapatkan jaminan pengakuan kalau tidak ada buku nikah. Tidak ada buku nikah. Si diwaktu angkada letak mencapai pegawai negeri, tarakaki menjadi pegawai negeri, tidak ada surat nikah, akan jadi persoalan. Jadi masalah. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Minta dampak dari kuang kata salana. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mami Ki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
1: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum. Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilingnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin datangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang kak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihan UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar ngadekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susia FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وصلوات الله وسلامه على رسولنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kepada syukur mapuji lori sisiar dengan nafung Allah Ta'ala nasabah pamasi simataan alori imaneng, sehingga pada malam ini pada angka sikir itu hadir di tempat yang insyaAllah nampak barakah afung Allah Ta'ala. Untuk papulir itu dua telu amal madeceng amal soleh yang dingin mancaji buku temawarita itu lori wanu akhirah insyaAllah. Selanjutnya salawat nenek papa salama menenungeng ibaca ya kiringeng lauri alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang kere masir fungala ta'ala, sepanjang perjalanan dari Sidrap masuk di perbatasan melihat jamaah safari menanti datangnya mobil penjemput, saya lihat wajah-wajah mereka samana wajah-wajah surga mana, masya Allah. Engkau itu bedahana. Dina pada pada lengi, lain mituha. Asal engkau itu di tempat safari, dina kutana. Amu tau baru tama ko fenrang ya kunitai pas safari ye. Beda mito hadirin saya muliakan. Yena matu hal seperti ini letu matu risrimun rinna fungatala beda dengan yang lain. Beda dengan yang lain. Ayena hadirin hadirat, kita senantiasa berdoa kepada Allah istiqamah. Barana panenungangi acen dengan nanti tafung atal untuk favori ye hal insyaAllah. Selanjutnya salawat nani papa salama menenung lori alimal bina bita yang ketu si mata mak beri apati ruang untuk yola itu lalu madi cengi lalu tongengi nyawat di tu nasabari itu salama rilino salama riangherat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, rilalena kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu riwayat yang naritu riwatuna malaikat Jibril manawanawa miluk mancaji rufatau.

Padahal ya ko melo iritu telusuri kedudukan malaikat itu sangat luar biasa. Berhubungan langsung dengan Allah. Kemudian malaikat dijempol ri fungala ta'ala maka dalaya sunallah. Wa yaf'alun ma amaru wa yaf'alun ma yu'marun. Ya malaikat ero denang kana durakai fungala ta'ala rampi ye. Wa yaf'alun ma yu'marun. Na puga umanang agi-agi ifarintangang iri fungala ta'ala. Tapi kenapa magi nangka fureman nawa-nawa malaikat Jibril melu iman cajir fatau. Aga sabab. Sehingga seandainya kalau lena melu lak dia iman cajir fatau tapi aga boleh buat. Dan sebab dia nawa di lele ancajir ngetau foleri malaikat iman cajir fatau si balikna juga makotoro. Jadi nareku takdir kaki mancaji malaikat malaikat toni. Na takdir kaki fungatal mancaji rufatau ancaji rufatau ki dena wadi lele ancaji genta. Ya. Namun ira engka keyakinan sebagian di tengah masyarakat bahwa yaru rufatau we wadi jajingan olokolo. Tega natan rana. Ya, nasengi engkana naku saloe. Wah hebat apa tu? Malah ada yang lebih hebat. Nasengkana namin rekolangi. Boy, lewat apa sih? Nakala Superman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka turun dari ku takdir kaki mancai uruani aja nani ibu sahalewi untuk model ale temancai makun rai. Dia nak cocok. Demikian juga sebaliknya ini makun rai aku takdir temancai makun rai aja nah. Akun rai ni bawang. Aja tu sina berusaha leta untuk merubah diri menjadi mancai uruani. Fade tu nama ruali no ya kurani memesang. Dia nak ulai. Dia tu nak oleh marwali nu nareku makun remesang. Nabi Adam alaihissalam manusia neri onrom kami nama kanjai nonroi dia nu le tenangi finat dina. Magi dia gaga makun rai. Dia gaga makun rai. Surugan nonroi tuli bulisa finat dina. Magi nasabah dega agama kunrai. Demikian juga sebaliknya. Jadi malaikat Jibril pure manawa-nawa. Maka dia ada nabi ta tamanna Jibrilu ayakuna mi bani Adam ali sabai khisalin. Pure manawa-nawa malaikat Jibril melo mancajir fatau nasaba fitu sabana. Fitu sabana. Sehingga malaikat Jibril melo iman cair fatau sandainya engkala lenna agana rusabana. Yang pertama adalah as-salawatil khamsi ma'al imami ipo gau ibu kau kenar itu sempaja lima wetue si bawa imangi betuana baca solat berjamaah apa dina siyariki di malaikat imakur modelina. Rupa tahu emi areng itu berjamaah. Sehingga dengan demikian ini sebagai atana fungatal khususnya umat Nabi Muhammad farallu kiritu syukur maraja nasaba engkana yasengi sempajak berjamaah macinna malaikat Jibril. Pamagi malaikat Jibril madece napahanna. Maka dah fikir dari tanrena apalan nanti kutu masempajak berjamaah. Ya. Ya kofa safari di nagaga malin rusesena apalan berjamaah. Madice mana na falakna.
Madecem mana ni najepuinna? Madecem mana ni fahanna? Dia nak sekedar ni semi, tapi nak fahatui. Pasti salah tu pak kau ni sebab minta uih, dia nak faham. Ya, ya kau ni seni sempaui, tapi dia ni sepak dupai. Ya kau tu mah faham, ni seni agak-agak, nenia nak pak dupai itu hadir yang saya muliakan. Ya. Jadi solat berjamaah. Ayenar falu ibakeri, perlu itu ifarakai atas sabah iwe hal masuli angkat nari sese tak iu dirufatawe. Tapi mereka tu kasih selesai surat tadi nama lak dan perhatikan. Ia sengi sempajang, ya regamak berjama. Santai-santai mutoi. Padahal begitu berharganya. Ya naro aja kita paja mak darado sesena fungata sehingga fungata narikir itu sifat istiqamah. Ya, senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya. Jadi naro yang pertama. Kemudian yang kedua, sabakna malaikat Jibril pura manawanawa untuk mancair fatau, ya naritu wa mujalasatil ulama'i. Engkana kesempatan ya ringir fatau si tudatudang si bawa tufan ditai ulama'i. Nah malaikat ini nyaring makoro. Ini mirufatau ya ring kesempatan si tudatudang si bawa tufan ritai ulama'i. Nasabah yaitu nariku si tudatudang kisik di tufan rita angka natu barakat talulunga. Di patumakutan angka mimah na barakat ilulunga. Apalagi nariku mak guru mimah ni. Apalagi nariku mak jamak mimah ni. Mak jamak kisih di tufan rita luar biasa insyaAllah. Sebab jangan sampai tufan rita itu, ulama itu pernah berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah. Ada sebenar hadis, tapi hadis ini kedudukannya adalah da'if. Tapi dia nama mereka pala turuk. Ya. Maka dia Nabi taman safahani dakhalal jannah. Nigi-nigi pura mewa kak mak jama tamai surga itu tahu. Au safaha man safahani atau pura mak jama atau pura mewa kak mak jama sampai seterusnya seperti itu. Pura mak jama atau pura mak jama atau pura mak jama atau pura mak jama atau pura mak jama sebab Nabi tak. Nareko to fandrita itu besar kemungkinan nasabah tu di siolo ya ro guruna letu Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Ya natu sitongan nama kanja kito mak jama. Pada ni di pada tapas safari makanya mak jama ki. Amanin ka ko tu salah sewan na koro pure mak jama to pure mak jama to pure mak jama to pure mak jama siwa Nabi ta. Ikan namisan. Nasabah itu wali na fungala ta'ala di na panesai di tengah na tumegai na sukbui. Katamal awliya nasa fanguta Umar ibn Khattab. Katamal awliya fima bainan nas. Na sukbui wali na fungala ta'ala di tengah na tumegai. Jadi sedangkan lagi alena wali dini sengalena maka da wali wih. Demikian juga ulama sebenarnya tufan rita. De tu nangka de gaga tufan rita paui alena. Tepui alena maka da tufan rita kaya ulama kaya dega. Tahu emi? Sehingga dari kungka tahu maka da yakna tufan rita itanya tufan rita itu. Toma boromnya sen. Nah semasa macam je rumah ceramah.
ni macam. Ya aku tahu maka dah macam dia nama rigangkan. Tapi aku alena maka dah macam bermasalah. Apalagi aku maka dah elok aku minta wali. Wah. Oh tanya nak wali tu tanya. Sehingga kenapa kita jabat tangan biasanya setelah solat? Nasabak kuni ruwetui kami nama lumu sedih siruntuk-runtuk si jama-jama. Maka dah bida'ah. Wah, jajuluk bilang. Persoalan di luar solat jangan dipersoalkan. Ia minasalah nareku matengaki masempayan nanti mak jama-jama. Sepakat ki salah tu? Tapi kalau persoalan di luar salat, dia nak dipersoalkan. Dia nak tu yule lo mak dompengi ya ku mak itu modelik nah. Dia nak yule lo mati ke balik bolu ko. Pangimpangi. Kemudian itu bidah, ya ada dosen saya di S2 itu, dosen hadis. Namanya Dr. Arif Halim. Beliau mengatakan, kullu bida'atin dolal. Carana betuangi, sinina bida'ai majak mana. Sinina bida'ai majak mana. Berarti kui balik, ya kodena majak tania bida'ah. Tuh. Maka angka gada lele pendukung angka. Maka Nabi ta dalam hadis lain man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Nigi-nigi pompo lalem madece. Fa umila biha. Ni napa ipo ga yero agagero lalem madece ngero. Kemudian angka dituri mundri nama cinro lai. Pogo tu yero lalem madece ngi. Falahu mislu ajariman umila paman amila biha minggeri ayang kusa ming ajarihi syai'un. Lolongan ya rudin de tome bu ero lalu madeceng pada pada na lolongan ta ungke pugawi riga ungkana de na kurangi apalanna to pugau engi rudin re. Sama halnya dengan safari. Karena ada juga menyoroti safari itu saaga siru gerakan aga siru. Ya. Tanesto ga makalah layu. Kita lihat apa manfaatnya. Seandainya majamak jamak-jamak tak kepura mas sempajang, memang tidak boleh dilakukan. Tapi kira-kira agak hikmahnya, wih kanjak nak ketemak jamak-jamak. Cuma yang ketemak jamak, ya pakak-pakan jaki. Pakak tu temak jamak kumi, mamai, ala upa. Makan je kota majam masih tungan si rati ye. Si kontak apa ya rumah kanja si tungan na. Artinya minimal beginilah baku sambung lah. Ya. Kemudian dari kota majam ke si bawah tawe makan je kosiologi. Malah yang paling bagus adalah rite matan na tahu si tungan na. Ya kong kata pura majam makur modele na amu 50 tahun pura mas sarang mas dena si runtu tetap iritu niseng maka dah ye biasa. Tapi engkau tu biasa mak jamak makul. Malang engkau tu biasa mak jamak, weh sambil pat telefon. Weh mama eh. Muita agak gitu bila. Iya. Ya kau mat telefon, kau telefon ni yolo. Mio mak jamak tahu mat telefon. Mama. Kata tamak jamak makul modelena. Makan je ku sita rupa ki, siolo ki makan je. Pada-pada Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Nabi ta mak jamak. Makan je batena siolo tau we. Kemudian Nabi ta tu mak jamak, de nang kena mariol na getel limana. Tau we pak geteng limana. Begitu Nabi menjaga perasaan sesama manusia.
Ya pu idi weh pak nasau mai kami lu ye wa majang jadi cacik nak cinampun. Wei. Patemat temayo. Ya. Sama hanya dengan safari ini. Maka kira-kira gunana luar biasa aja nih pau, luar biasa nih pau. Singanga de cenna. Age sesinganga de ni sepau manganggap bawa mani. Pakomelo kirana rane de cenna safari awe de, de na genna wettu we. Megalat de cenna. Ya. Jadi yenar maka nabi tani gini ki pompo la lemah de cenna kam mole mundrina lolong apalang. Seandainya tertutup rapat lalun naritu rimun rimatena nabita tentu dek narampai hak desa. Ah itulah guru saya mengatakan sini nabi de ai majak maneng. Berarti kongka anum baru nadik nama majak itu bukan bidah. Itu menurut beliau. Tapi saya pikir logis. Ya. Tinya masuk akal. Pak Marji toko dek sini nade enang kena umpo waktu nabi tadi nak di Papua lima kukui mati agamai, yeah. Mati agamai. Pak Kung kasih cedek macoli ilek gak sih? Ya le tu. Ah kecuali kalau memang sudah jelas bertentangan pada jamaah Ahmadiyah sekarang ini, ah itu tidak boleh kita toleran. Dina wadi makna cocok mutuje nasun dia wadi mesti salah. Karena pemahamannya sudah keluar daripada pemahaman Islam. Yang mengatakan bahwa engkamu panabi rimundina Nabi Muhammad Mirza Gulam. Nafura narampe nabi tamak dala nabi ya ba'di. Dina gaga nabi rimundiku manangkan ka tahu ka pau-pau. Kemudian Nabi itu pernah mengatakan, "Bu istuwa sa'aka hata ini." Bagi makun batena Nabi tahu tu nan rampe ro hadis saya. Iya. "Bu istuwa sa'aka hata ini." Nah, ia nasalan tikeku pada padai makum modelena antara alan tikeku siba ke makun nalino. Betul ana dena ka perantara de nak ku Nabi tahi. Seandainya makum modelena di mana Nabi ta, itu masih ada kemungkinan bahwa ada Nabi sesudahnya. Sebelum kiamat dunia, tapi napa rapok malah nak kata ni di mana Nabi tak makui. Onro dek nana gagal laleng makada engkamu pa Nabi rimundina Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Itu harus disalahkan. Kita harus tegas. Nah sebab nari kota lunrupa ni nasan tu tahu eh, iya telunrupa eh. Dia nak wadi kisalah paham ini, dia nak wadi dua pendapat, ya ko iya telui bicara. Yang pertama adalah masalah Allah Fungala Ta'ala. Ya. Ya ku mak bicara Fungala Ta'ala tahu dia nak disisa lah paham ni. Si rupa mi paham. Sedi mi paham yang hari tu sewai Fungala Ta'ala. Allahu Ahad. Dia nak di makadaki dua Fungala Ta'ala apalagi nak makadaki telu Fungala Ta'ala. Dia nak di. Ha, sedi paham ni. Ya ku mak bicara Fungala Ta'ala tahu dia nak di genak dua. Ya naritu set dimi Fungala Ta'ala. Jadi salah tu narikung katau nasengi Fungala Ta'ala siku galunna. Magi. Ya ku minre ni buana sena. Buni nagiri manu na koro. Sudukna. Sudukna galunna roh. Degan na wadi. Ku ni boleh gere dua losi. Napa yuk bipas safari ye. Maka dah ini hidupai di mana tempat wakil. InsyaAllah aku pura isa pura mak baca matu beberapa ayat. Ini hidupai lepa aku boleh apa angka manu jadi dua losi. Pura gire. Maka kanja. Lo ni kau na rumpu-rumpu tu ni. Mamai. Angka tu ni pagi sarayu bi. Tau dia gak pahan lah. Tapi dia gak berah dia gak makaroh. Kami rumah bela. Yeah. Ya kong kami itu suruh papi sahu. Yeah. Ah inilah situngan naik di pagosarai.
Ya saya minta maaf akung kapagusara ya. Ya kung kana surua masyarakat parelu itangak-tangak yolo. Tapi engkau tahu je alasannya. Ini kan melayani masyarakat. Ya goto alasannya. Melayani masyarakat. Angke roko daerah Sidrap biasa ro. Angka set di pak kampung. Nau bi pagasare lo menre ko bulu luar. Angka ko bulu telah bulu luar. Ah nasi bawah ni menre ko ro. Maka de magi ta bawe ta makoro nasaka melayani masyarakat. Jago tu jawaban. Ah inilah situngan na ide perlu itanga-tanga yo si cocok mua kasih bawa agama. Ya. Ya ko de napa ipahang ide aku tanak ki ko guru ta. Bisa lewat telefon dia nak merigaga. Ko di sini nomor na telefon ki dia merigaga. Ya. Pasana Lena guru ta ustaz pasanya. Ya. Telepon saja angka mako ustaz cocok mua agama. Ko cocok ipateru ko de aja na ipateru. Ya. Sehingga banyak orang ya. Ya. Nasengi posik bolana makarama. Ada je gagal posik na bola ya. Angka gagal posik lari masuk. Kurang gigi kami tak posik masuk malampi makuru. Ya mana tu posik lari tama tu? Manang kapusi bola makan lari makuh hamu delek na lari masuk maka lampik aliri tengah misi tu ngena tania pusi bola jamaah yang dirahmati oleh Allah ya. Jadi nari kuma bicara fungal ta'ala tahu dia nama di dua pahang sedimian nari tu fungal ta'ala sewa itu yang kedua adalah persoalan akurang. Ya kau mak bicara akurang itu sirupa pahangnya. Maka dia roh kau mak bicara jumlah juz itu. Maka dah terlupuluh migeso ya roh kurangnya dia nak dipatapuluh. Pangkat itu maka dah patapuluh geso. Tegi sepuluh. Manri. Mereka pananri. Sepuluh. Nah ya roh nabi tak tabeli. Nafunair itu sifat tabligh penyampai tidak mungkin karena sokbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madu se nabi narikung karena sokbu ngir itu umatna. Dan tidak ada nabi seperti itu. Yang ketiga adalah persoalan nabi narikung nabi bicara mak bicara nabi ki. Nabi yang terakhir sirupa pahange ya naritu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia gaga nabi mundinna. Sehingga ulama kita di Indonesia sekarang ini menuntut jamaah Ahmadiyah dengan dua tuntutan. Yang pertama adalah lisifi meriagama selengi dengan ajaran yang sebenarnya yaitu atikat situngenna. Ya. Yang kedua adalah membentuk agama baru. Dia nama mereka. Dia nama rigagar itu membuat agama baru. Dia campuri dia ni agak. Yang menjadi persoalan adalah nasabak na atas nama kangi lambang-lambang Islam itu, nama-nama Islam itu, tapi lain itu atikan, lain keyakinan. Sehingga ini bisa merusak Islam. Nasulangi selengi. Tapi seandainya keadaan kami metuasan na khusus agama lain, dia nama rigagar. Silakan laksanakan. Ya. Karena keyakinan orang Islam itu hanya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Yena wat diga yakku pale engki matu Nabi Isa turun lebolat dari lebok na tanai. Nabi Isa itu hanya melanjutkan risalah Rasulullah. Napa terumir itu aga pure na bawa Nabi SAW tidak membawa agama baru. Ya. Hanya melanjutkan. Jadi itu ya. Mesti ya apakah kembali ke Islam yang sebenarnya atau membuat agama baru. Ya.
Saya curiga. Jangan sampai ini adalah pemikiran-pemikiran non-Islam. Tanya selain itu, dapat tamariki pemikiran naracungi rupikirata, sehingga wad ingin masolak akidata ini selengi, sampai kita hancur. Nah, sebab kira-kira Pak Nareko meloki newa secara langsung, secara fisik, ya tanya itu seleng, kira-kira mapikir itu nasabah magi kita banyak. Mega ki ini selengi, sehingga Nareko meloki musuh secara langsung mungkin berpikir, tapi mereka mencari jalan. Bagaimana naracung iri itu, naunu fole lalek iri itu hadir yang semuliakan, nasolangi pemikirata akidata. Ya, saya curiga seperti itu. Apalagi dari kena panci-panci toni dengan bantuan-bantuan. Ya. Na panci ni indomie tak teluk dos, dina labet ni. Ya. Karena mereka itu akan menempuh berbagai cara itu, bermacam-macam caranya. Supaya selengi masulangi hadir yang semuliakan. Inilah mungkin perlunya kita senantiasa belajar. Salah satu media untuk kita belajar adalah melalui safari berjamaah ini. Yang penting rajin ni lo maringkalingan insyaAllah. Mudah-mudahan dengan jalan seperti itu masa ipahatta di tujuan agama selengi. Sehingga nari kongka matu bisikan-bisikan seperti itu. Suntikan-suntikan pemikiran. Dek natu malumur itu kacucoy hadirin yang semuliakan. Sebab itu tamakor biasa tu nasapa ya rumah dodo-dodongi pahanna. Napat tamai paham sehingga ya goyan ni itu pemahaman akidana goyang agangkan ayur tahu matu mengajarkan sesuatu hal yang sebenarnya sudah keluar daripada ajaran Islam. Jadi itu yang pertama, yang kedua. Malak dek nafucin nari itu malaikat Jibril gangkan namilu iman cair fatau. Yang ketiga adalah wa'iyadatil marid. Engkana kesempatan yang ingin rufatau untuk lo syarai to malasai. Macin nalada malaikat Jibril nasabah napah maka dani gini kita ulum syarai saya disuruh na malasai. Ya ko'ele inajukka ribuan itu malaikat salawaki miladuang iletu arawing. Nigi kita ulos syarawi sedi tomalasa ko e arawingi letu ele iye loduang salam ari malaikat 50 sebu malaikat itu meloduang. Ini malak de situngna na pucin na malaikat Jibril. Tapi di ma biasa bali boleh malasa mak belum pulo de nang katolom mitai. Apa magi ma feri? Toma feri. Ma pedik kasih. Ya nato natu kasih bias menjadi ujian terhadap kita ini. Ya kungka tau nak kena musibah kasih nama feritona, madudotona, manifitona, malematona. Biasa kadang-kadang kita teruji. Ya. Kemudian dari koloki masyarakat to malasa, engka tu ada-adana. Pertama, ya kukutanangi keadaan. Maka ni pak tu keadata. Alhamdulillah sudah ada perubahan. Kemudian diberi semangat, maka dah insyaAllah kuitalah saat apa dito angka biasa bali bola lebih malak depi naidina. Alhamdulillah kan itu man ma motor ma sepeda, maka galak. Aja tu sini pai tahu. Hei nasirah ku yakmi telah saat tadi. Angka nasa bali bola terlungus sebahawa nak kena. Aidina langsung maka doh. Dena mati tu matu. Ya ko ele to lo masyara mati matu ku ni. Ya ko makur batai taro. Ya ko rawingi lo ki syara mati ko ele. Magi masileng. Sehingga ini bansana perawak atau engka keluarga ta perawak. Wad dingin nak set nasihat. Tanya lembut-lembut lah kepada orang yang sakit. Pak biasa tu engka kita tahu nak gerak-gerak tu malasai. Nah itu tasik tu malasai tu. Wad di janji tania pak bura nandai nasaulah sana. Wad di janji wirikada-wirikadana senyum-senyumnya itu perawat. Dia bisa sembuh. Ya. Tapi gerak. Hah, agak nasi. Ya. Cari pemana. Macara pamim. Itu pak malas saya kasih. Itulah fungsinya kita sebagai perawat.
Jadi wa di jayi tu tanya to yaruna sabari rfabure na mas saula sana tauwe. Ya kedo-kedo ta wir kadata ditu ya. Kemudian selanjutnya ilau doang ngi madising. Kemudian isurutoi milau doang kiri tu to malasai. Magi na sabai tu pelau doang na to malasai, maka nabi ta iza dakhalta ala maridi nariko tamaki yari galoki siari sik di to malasa. Famurhu fal yadu laka. Suruh lalu milau doang ki nasab magi fa inna du'aahu ka du'ail malaika nasab peloduan na tamala sai si tanri peloduan na malaika. Jadi wadi pudatu tamala sai syukur ki malasa magi i patarenri derajat na peloduan ta si tanri peloduan na malaika. De iya peloduan na malaika pa pasti tarima de na wadi de nasab magi de gagadusana. Ampe si tongan itu biasa tu lambak-lambak kalau doa tak diterima nasabah megalat daya ro perlawanan ro mengumpai dosa yeah. Sehingga hijab kita itu kepada Allah itu agak tebal yeah. Kemudian selanjutnya ada na aja tu maita ya koloki masyarakat malasa yeah. Supaya engkau umpar itu keinginannya untuk bertemu dengan kita masih jadi tu madis insyaAllah. Fa memang tu telun rupa tu tahu loh siar ready nung dikimita. Ya termasuk ni tomalasa. Yang kedua tahu baru boleh sompak. Ya kalau kita masyarakat tahu baru-baru boleh sompak aja tu mita. Mata kau itu tahu oleh mupi perasaan lah. Wei nak kutanam mana? Wah, mak aku masyarakat mana-mana. Wah, misalnya kadang nok ni husni mubarak aja tu. Megalak depan kutanamu. Makor model ni tak kau tiap aja mencari pemimpin. Mana kaje tiap aja mencari pemimpin. Si tongan hadir saya lalu ungkapkan ini bahwa seandainya seorang pemimpin betul-betul mau melaksanakan tugasnya, dia gagal pemimpin melok mencari kedua pemimpin. Diga. Bukan main tanggung jawabnya itu. Dan bukan hanya di dunia, di akhirat nanti. Hebatmu patut korilino, tapi di akhirat mati luar biasa. Idik lagi pemimpin dalam keluarga itu luar biasa bertanggung jawab, apalagi aku siaga juta manusia itu kita mau bertanggung jawabkan. Tapi kita heran, jarang-jarang ada pemimpin mau satukan. Ya mana mua? Seandainya buat di sipu pura lino tahu yang mencari pemimpin. Ya, padahal tanggung jawab seorang pemimpin luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Ya. Ya, hanya 30 tahun masa pemerintahannya mampu digulingkan dengan masa 13 hari. 10 mitelu sona usaha masyarakat mampu menggulingkan pemerintahan Husni Mubarak dalam masa 30 tahun itu. Yeah. Tapi Libya lebih-lebih lagi. Lebih 40 tahun. Ya, yeah. Qaddafi itu ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga nareko misana loki masyara tau dia nak dikimeta ya naritu ya kotolo masyara botim faru dia nak dikimeta ya kotoli na tangan na tangan ni ritu jan tangan na mak dedi fa makale tu ko ko ka botim faru kasi makada reoni jolo fa manu je wetu eh ya tinya makusar cule. Ya makosar cule. Ya. Ya aku tulik gilik-gilik ni mengerti ni bawang. Ya, mak dek ni. Aja muru je gang kata tet dua ni masya-Allah. Pandra saya tahu. Ya pandra saya tahu. itu ya datin mari. Kemudian selanjutnya adalah watasyi'il janazah. Ini malak datuna cinne malaikat Jibril yang dari itu menyelenggarakan jenazah. Yeah. Nah sebab ini nasab malaikat ini yang rekit beban makor. Sehingga beliau sangat mengharapkan seandainya engkau lalun namelo ke kasiman ceru patau barak wantara ikum kato mate lo kuburu barak wasempajang iritu nakum kato mate. Sebab mungkin nabi tani gini kita sempajangi to mate nantara tu lo kuburu na falahu kiratani lolongi dua kirat. Aisyah dua kirat
mislul jabalainil azimaini, pada dua bulu maraja. Jadi umpamakan bulu Uhud, dua maraja pada bulu Uhud ilolongan areko isempajangi tomatewe nani antara tu dituloku buruna. Ya ku isempajangi mibawan set di mikirat pada miritu apalana set di bulu Uhud maraja ilolongan nari ku isempajangi set di miyaku yantar mancaji dua hadir yang semuliakan. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya ia malak dari tu nacinai malaikat Jibril gangkan amilu mancir fatay adalah wasakil ma'i, memberikan air minum. Ya. Pada tahun nabira naringi iritu werinum napasi depe ibi pana, masya Allah luar biasa. Angka makundai nasabari tamara suruga nasabari angka asu napainu, biasa tu yang kalinga. Sedangkan lagi asumi fainu natama kila nasuruga apalagi kurupa tau fainu. Yang penting tanya tu minuman yang keras yang memabukkan. Yang mengikuti fainu kita tahu minuman yang memabukkan yang nagangkan yang mabuk, ah, tentu tidak seperti itu. Ya. Ah, jadi itu makan je mak beri kiweri ini atau mebuki sumur ya rebu misal selama sumur itu dimanfaatkan selama itu juga kita akan mendapatkan pahalanya. Mengalir apalan. Ya. Kemudian yang keenam adalah wasulhi bainal isnaini mapasiamu atau sisalah. Yaitu malak dan afucinna ritu malaikat Jibril supaya tercipta yang namanya kedamaian dalam kehidupan dunia ini. Ya. Maaf napasiamu atau dua sisal atau sisalah itu. Ya. Nah, dari itu nah justru nanti tambah persoalan. Ya. Ya, jadi makanya tu keifasiamu tahu Pak, aja ni tambah persoalannya. Ya. Kemudian terakhir adalah wa ikramil jari wal yatimi. Ya nate engkani fakaleb biar itu bali bolai si bawa anak yatimnya. Ah, ya ini hadir yang semula kami tujuh hal inilah yang sangat diminati malak dari itu malaikat Jibril seandainya yang kalalan nami lolak dari itu mancair fatau. Ah, maka dia Nabi ta fahris ala zalika. Akal itu tu ni require onak pitu yang bahas albat tuan baca bakeri ni arwah gagairo ni farak-farak kain ni ritu na berusaha kipak dupa dalam kehidupan kita ini di dunia. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan insyaAllah, kita praktekkan na angka kiri tu pada nama sifung Allah Ta'ala na pas salama kiri linu salama rihara insyaAllah. Saya kira inilah mungkin yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan angka gunana. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

simpatisan SUS ya, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Demikian tadi telah kita ikuti dan dengarkan bersama siraman rohani Islam yang mana sudah disampaikan tadi oleh Kiai Muda Abdul Malik Tiba SAG dengan judul ceramah itu 7 hal yang diinginkan para malaikat. Semoga saja ada manfaatnya buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan simpatisan sosial, sementara sekarang pukul 6.4 menit waktu Indonesia Tengah. Berikut akan kami alihkan perhatian Anda sejenak untuk mendengarkan satu buah undangan dari Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamia Pindrang dan Muslima DPD Wahda Islamia Pindrang. Undangan maksud kami, ikuti dan hadirilah Tabligh Akbar Zulhijjah 1447 Hijriah dengan tema yaitu keteladanan Nabi Ibrahim sebagai Rasul, Suami, dan Ayah. Dengan keynote speaker yaitu Haji Andi Irwan Hamid Esos, Bupati, Bapak Bupati Pindrang, dan pemateri Ustaz Dr. Haji Salahuddin Guntung LCMA, Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Stiba Makassar, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 atau bertepatan dengan 28 Zulkaidah 1447 Hijriah. Waktu atau jam pukul 8.30 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Agung Al-Munawir, Kabupaten Pindrang. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Dan undangan ini terbuka untuk umum laki-laki dan perempuan. Hormat kami tertanda Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamia Pindrang dan Muslima DPD Wahda Islamia Pindrang. Demikian satu buah undangan sudah kami sampaikan. Kurang dengar Anda atas segala perhatiannya. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat pagi. Tetaplah bersama kami masih di 106,6 Susia FM. Sekarang pukul 6.06 waktu Indonesia Tengah.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: hangar, cengir, seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mami?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adikku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.